0: nyambar next time mangga ngure tanga family yang gak gue tanggal pecinta jarem nyai tanggal nyambar kalal bangga kalal pinjan wangga ho kenan ngane ki tisu tona isine ki mula tanga kari kalbu tona jenga kong mula cuk kare me ampo cuk carung ya po gue tanggal tanggal lawa te mana nyambo jangga nyundi nyambar ya ho kens jangga ya po gue tanggal cina mara artikel mano kit ni kele mana angga kalal pinjan angga ya po kalal lawa ke inyera kutu jangga ya po gue tanggal nyundi nyana mara Nampu jokar importnya, nampu jokar bukan kan? Ya poh elang lalu cuma nu ini perik nampu jok kalal bejat. Naga membo ada kanga town ID man. Mana nampu jok china kaji kuda kareme? Ya poh kuda kalpan kalawa cereme? Mana angka kalal kalangka help kita merawang kanga? Ya poh kuda kalpan orang mila pinjangka town ID man dok. Mana angka perjanjian jago? Nampu angka kuda kan kulinya nama family wana? Angka wangkan jalanguku? Nampu ambu jok oken manu. Tissue town nation, nampuk kajar pemangam perpanjangan ada information ni ke mula jekajar ram jera facility mana www.onnightlife.gov.au oh kalau ram perjana merpi wang kamera angka saman kujakan pemilu penyanggal murang kalangan law kul klinik la oh ngan angka miracle care angka. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.
1: It's the breakfast show with George on 6PRK Radio between 8 and 10. Stay tuned.

Belanda ada selalu balunjukan. Kupili. Panik, saya muda panik. Ngalanya, asini manu. Alapara anik, manu guna, pinna api, nyakiki,